kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Teman Pro 2 masih di 96,7 FM. Barang aku Alam Julkarnain, teman Pro 2 di Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2, aku tuh kayaknya salah langkah banget ya. Semalam sebelum tidur tuh aku minum obat pelancar buang air besar gitu kan. Jadi kayak di pagi hari ini, bolak-balik kamar mandi terus teman Pro 2. Memang boleh sih kalau misalnya kamu lagi program diet minum, tapi jangan keseringan juga ya teman Pro 2. Aku pernah waktu diet lagi kencang banget itu, aku minum hampir setiap hari obat pelancar buang air itu. Dan perut aku tuh kayak ketarik, kayak apa ya, orang-orang sini bilang tuh kayak tak kancing gitu loh teman Pro 2. Dan sejak saat itu aku udah gak pernah minum-minum kayak gitu lagi, kecuali di saat aku ngerasa kayak aku makan banyak banget gitu. Nah kemarin aku ke lapangan Salero kan, ke street food, apa sih namanya itu, Ngaralamo street food gitu ya, atau street coffee lah. Nah aku tuh di sana, kayak banyak banget makanan, banyak banget minuman, jadi kayak pengen coba semuanya teman Pro 2. Alhasil ya banyak banget Kris yang terpakai juga, dan banyak banget juga makanan dan minuman yang aku coba. Ada yang enak banget juga, ada yang so-so, dan ya balik lagi ke selera masing-masing sih sebenarnya teman Pro 2. Dan seru aja sih jalan-jalan, tapi kalau tiap hari boncos juga ya teman Pro 2. Dan menurut aku semakin hari semakin ramai juga, tendanya semakin banyak, tapi parkiran juga semakin teratur sekarang, alhamdulillah ya teman Pro 2. Tapi yang gak teratur itu menurut aku adalah yang putar speaker kencang-kencang, terus lagunya gak semua orang bisa suka gitu. Menurut aku kalau kamu punya street food atau street coffee di lapangan Ngaralamo Salero, yuk promo jualannya, promo produknya. Tapi kalau misalnya kamu punya speaker-speaker ya, di booth masing-masing, ayolah, style lagu yang orang sini bilang tuh masuk akal gitu. Biar kita nongkrong juga enak ngobrolnya ya, kayak gak ke-distract sama musik yang terlalu besar gitu. Kalau misalnya lagu, musik selera masing-masing sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kamu putar dengan volume yang segede itu, jadinya kita justru keganggu ya teman produk. Jadi please be wise lah. Oke, semoga bisa lah. Dan setelah ini kita juga bakal ada trivia request result teman produk. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana, tetap di 96,7 FM.

Well, teman pro 2, sambil aku dengerin dulu deh 15 lagu barunya Nona di album Island Girl, teman pro 2. Ini kita dengerin dulu lagu yang sudah rilis yang sebelumnya kamu sudah pilih di trivia request, teman pro 2. And here we go with trivia request result, dan 67% memilih lagu yang satu ini. Teman pro 2, kita dengerin bareng-bareng dan enjoy Superstitious.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Alam di Spada. Udah pada sarapan belum nih? Bentar lagi jam 10, teman Pro 2 jangan lupa sarapan. Kalau kamu punya rekomendasi sarapan-sarapan enak, boleh langsung WhatsApp aku sekarang di 0813-7312-5896 please ya. Dan lagu berikut untuk nemenin kamu di pagi hari ini, teman Pro 2 datang dari The Script dengan Man in the Arena, teman Pro 2.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi menjelang siang teman-teman Pro 2. Waktu menunjukkan tepat pada pukul 10:02 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman-teman Pro 2. Ditinggal banyak musisi, Ed Sheeran kelabakan cari opening act. Ya, yes, teman-teman Pro 2, Ed Sheeran kelabakan mencari musisi pembuka atau opening act baru untuk rangkaian loop tour setelah seluruh artis pendukungnya kompak mengundurkan diri sebagai bentuk solidaritas atas pencoretan rapper Macklemore. Situasi krisis itu mendorong tim Ed Sheeran menggelar kompetisi bertajuk Open for Legends yang merupakan bentuk kerjasama dengan Guitar Center demi menjaring musisi amatir independen. Musisi yang terpilih nantinya diboyong menjadi penampil pembuka di konser Sheeran di Mexico City pada 11 Desember 2026. Namun seperti diberitakan, teman-teman Pro 2 bukannya mendapatkan kandidat pengganti, situs resmi pendaftaran kompetisi tersebut justru berantakan usai dibanjiri aksi sabotase netizen. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga teman-teman Pro 2. MU catat rekor buruk bersejarah, satu pemain jadi sorotan. Ya, yes, teman-teman Pro 2, Manchester United menorehkan rekor buruk bersejarah setelah kalah dramatis 2-3 dari Brighton and Hove Albion pada babak pertama Piala Liga Inggris di Stadion Old Trafford. MU sempat unggul 2-0 lebih dulu melalui gol Sia Lassie dan juga Mason Mount, namun Brighton membalas dengan gol Kerelan Poskostulas, Pascal Gross, dan Maxim De Kuyper. Kekalahan tersebut membuat Manchester United 2 musim beruntun tersingkir dari Carabao Cup pada babak pertama nih, teman-teman Pro 2. Dan tidak hanya itu saja, The Red Devils juga mencatatkan rekor buruk di depan pendukungnya sendiri. Kekalahan dari Brighton tersebut jadi yang pertama setelah MU unggul 2-0 di Old Trafford. Dan sebelum selama lebih dari 50 tahun sejak kalah 2-3 dari Tottenham Hotspur, pada September 1976, MU tidak pernah kalah setelah unggul 2-0 lebih dulu. Bahkan sejak pensiunnya pelatih legendaris Sir Alex Ferguson pada 2013, MU sudah tampil dalam 145 pertandingan dengan keunggulan 2 gol lebih dulu. Dan dari 145 laga itu, Manchester United 143 kali menang dan 2 kali imbang. Dan teman-teman produksikan untuk Info Pro 2 pada siang hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alhamdulillah karena mengucapkan terima kasih dan selamat siang teman-teman Pro 2. Sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Yes, teman-teman Pro 2, masih bareng aku Alam Julkarnain ya. Kita udah melalui hari yang panjang nih, pagi yang sangat ngantuk ya teman-teman Pro 2. Dan juga tadi aku sempat bilang ke kamu kalau aku tuh lagi minum obat pelancar buang air kan, karena lagi makan banyak banget. Dan menurut aku jangan dicoba kalau kamu mau kerja pagi ya teman-teman Pro 2, karena ngefek banget. Dan pastinya teman-teman Pro 2, kita udah berbagi informasi-informasi menarik ya. Kita udah update-update berita juga, kita udah dengerin lagu-lagu bagus sebelum Pro 2. Dan sekarang waktunya Pro 2 hit list nih. Jadi buat kamu yang pengen kirim-kirim salam, pengen bertukar apa ya pengalaman kamu terhadap lagu-lagu yang bakal kamu request berikutnya ini, boleh banget langsung aja WhatsApp aku sekarang di 081373125896 ya teman Pro 2. Aku bakal nungguin kamu banget. Jangan lupa juga untuk download aplikasi RR Digital di App Store maupun Play Store, atau streaming aja di rri.co.id di teman-teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu masih ngantuk, keluar sekarang juga di bawah matahari, tatap matahari pakai mata kamu teman-teman Pro 2 selama beberapa detik ya. Dan itu nanti bisa normal kembali rasa ngantuknya, dan supaya nanti malam tidurnya lebih nyenyak, katanya sih gitu ya teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, pesan kamu tetap bareng Alam. Tapi udah bukan bareng Alam lagi nih, karena selain bakal ada Katri Ismail yang nemenin kamu di santai siang dengan program siaran yang gak kalah serunya. Jadi pastiin kamu stay tune terusnya di 96.7 FM di Pro 2 RR Ternate. Dan jadikan selalu sebagai teman terbaik kamu. Dan aku Alam Julkarnain pamit dari kamu sekarang. Dan see you, bye-bye teman Pro 2.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Nih yang nomor 2 kita disantai siang untuk hari ini. Dan karena adalah waktu buat kalian untuk request di Prodotopit Leads, kamu bisa mengirimkan playlist kamu juga di WhatsApp-nya Pro 2. Tapi entah kenapa ini WhatsApp aku kenapa nggak kebuka. Jadi kalau bisa mungkin lebih ke interaksi live TikTok aja kali ya. Aku lagi trouble untuk bisa mengakses WhatsApp web aku. Dan buat nomor 2 nanti bisa ini ya, bisa WhatsApp lagi di 0813-7312-5896 atau yang udah mampir di live TikToknya Pro 2 nanti bakal kita bacain untuk request dan requestannya. Ini tadi sekilas aku udah nangkap banget nih beberapa teman-teman di WhatsApp yang sudah mampir dan minta diputerin lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Haha. Aku setiap kali bacain requestan yang lagunya Sabrina tuh kayak aku ngerasa diceng-cengin gitu, kayak haha gitu. Soalnya kan judulnya cuma haha gitu kan. Yang pasti buat kamu nomor 2, aku bakal puterin lagu-lagu bagus yang masuk pada kategori new entry. Kalau boleh kamu pilih lagu-lagunya itu yang kategori new entry yang nanti bakal kita puterin buat kamu. Seperti dari teman Pro 2 kita yang udah mampir di live TikToknya Pro 2, ini ada siapa nih? Purnama. Request lagu Tak Semudah Home Pimpa Nabila Takia dong Kak. Boleh dong. Ada juga siapa nih? Kita coba lagi, scroll lagi. Ada Hina Rolis, bener ya. Mohon maaf, aku agak rabun nih. Hina Rolis, bener ya. Kak mau request Terpesona BCL sama Just Flow. Bagus. Semuanya lagu-lagunya lucu-lucu gitu ya. Perempuan kayak gitu ya. Menilai sesuatu tuh pasti dengan kalimat atau dengan kata kayak, ih aku pengen beli itu deh, soalnya lucu gitu kan. Warnanya lucu, modelnya lucu gitu. Lagunya lucu. Padahal lagunya asik banget buat kita denger sama Pro 2. Dan yang pertama kita nanti bakal puterin lagunya Nabila Takia yang dimana ini sudah dipilih sama teman Pro 2 kita di live TikTok Pro 2. Kalau kamu pengen mampir juga berinteraksi sama kita, boleh banget langsung ke @rri_pro_2_ternate, duanya pakai angka, untuk live TikToknya Pro 2. Kita nanti puterin dan baca requestan kamu di situ. Dan Tak Semudah Home Pimpa bakal kita puterin, nanti bakal nyusul lagunya Josh sama BCL ya, BCL dan Josh. Kemudian juga ada Sabrina Leanor. Semuanya bakal terputar buat kamu di Santai Siang Pro 2 Topit Leads. Kita dengerin sama-sama yuk.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu. Biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Dan Ngobrol Dua kita masih di Prodoto Pit Leads untuk nantinya puterin lagu-lagu bagus dari versi playlist kamu sampai di jam 12 siang. Dan tadi udah ada beberapa teman-teman yang udah mampir di live TikToknya Prodoto Dua. Kamu juga boleh nyambi santai siang sambil dengerin lagu yang kamu suka, sambil nonton radio siang-siang Prodoto Dua ya. Dan karena udah hampir pukul 11, nanti masih ada waktu kurang lebih ada 1 jam lagi dari 10 ke 11, 11 ke 12 untuk puterin lagu-lagu bagus ke teman Prodoto Dua. Nah, ini ada Van yang tadi udah mampir ke live TikToknya Prodoto Dua. Dia udah minta untuk diputerin lagu dari Mario Geklau featuring Grace Kailteen untuk lagunya Riuh. Dan ya, walaupun mungkin dia udah sama yang lain, tapi setidaknya mungkin lagunya Bernadia juga bisa menjadi relate buat kamu, karena setidaknya kamu udah sempat mengenalnya. Dan ya, pada akhirnya kamu bisa mengatakan bahwa menyenangkan mengenalmu, walaupun pada akhirnya gak harus saling bersama sebagai sepasang kekasih.

Aduh, berasa banget ya dibisikin sama Bernadia gitu ya. Dia nitip salam, sampaikan pada ibumu, terima kasih sudah baik pada aku, walaupun pada akhirnya nggak pernah setuju aku gitu. Aduh, salam berdua untuk santai siang di hari ini. Ini kenapa jadi siang-siang menggalau gitu ya? Ya udah, salam berdua. Kalaupun kalian masih terhanyut dengan lagu-lagu yang bertemakan mengenai sesuatu yang tidak bisa saling bersatu, kayaknya kalian juga harus banget ya masukin kolaborasi Versa Besari dan juga Good Morning Everyone yang judulnya Iya dalam playlist kamu untuk makin makin meleleh di tengah cuaca kemaraunya Maluku Utara. Kita perdengarkan lagi buat kamu. Yuk, Tompre 2.

Ya udah ngobrol dua relain aja kalau emang nggak bisa saling bersatu. Dan kalau kata pepatah atau kata tetua kita tuh, kalau udah nggak jodoh ya mau dibikin apa? Pada akhirnya kalian juga harus terpisah gitu kan, teman berdua. Tapi kalau pada akhirnya kamu berpisah dengan seseorang dan kamu makin glow up, itu artinya apa, teman berdua? Artinya itu menjadi cerita yang sangat baik untuk kamu bisa teruskan dalam perjalanan hidup kamu.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
4: Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

berjalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam bagi pencari kebenaran. Kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra.

0: pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari mengarungi samudra kehidupan.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadan il wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatir rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

menajamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah.

0: mudah karena mencintai kebenaran. Mencintai pencipta kebenaran.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kita masih di Santai Siang Ngobrol 2, masih ada Tris Vela yang jadi teman kamu di siang ini. Dan di pukul 13 siang kita punya informasi dari dunia olahraga yang kita bagi buat kamu setelah dari Pro 2 Salam untuk Zona Religi Pro 2 di hari Jumat ini tanggal Pro 2 di tanggal 18 September 2026. By the way, sekali lagi terima kasih banget loh buat kamu yang masih terus menjadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu, yang masih mengakses siaran kami di rri.co.id dan streamingnya di rri.co.id, FM-nya di 9.7, mau denger di aplikasi juga boleh banget di aplikasi RRI Digital. Dan nomor 2, untuk informasi olahraga sebagai kabar pembukanya, kita punya kabar dari mana nih? Ini kita punya kabar dari FIFA Asian Cup nomor 2. Ini tuh menjadi ujian bagi coach John Herrmann untuk bisa kembalikan kepercayaan publik nomor 2. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi babak baru bersama dengan coach John Herrmann yang dimana akan tampil pada FIFA Asian Cup 2026, dan turnamen edisi perdana ini juga menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk bisa membangun kembali kepercayaan publik setelah hasil mengecewakan yang kita terima di Asian Championship 2026 atau Piala AFF 2026. Dan pengamat sepak bola nasional ada Wesley Hutagalung yang menilai tantangan timnas Indonesia bukan hanya berasal dari lawan yang akan dihadapi, tapi tantangannya juga pada ekspektasi publik yang kini semakin tinggi. Tahun peradua timnas Indonesia tergabung di grup A FIFA Asian Cup 2026 ini bersama dengan Malaysia, Singapura, dan juga Bangladesh. Dan kemudian seluruh laga babak penyisihan grup A ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan timnas Indonesia mengawali perjuangan dengan akan menghadapi Singapura di tanggal 25 September 2026. Dan 3 hari kemudian, Kevin Dix dan kawan-kawan juga akan bertemu rival bebuyutannya Malaysia di hari Senin tanggal 28 September. Dan kemudian skuad Garuda lalu menutup fase grup menghadapi Bangladesh pada laga terakhir di babak penyisihan grup yang berlangsung di Kamis 10 Oktober 2026. Dan menurut dari Bung Wesley sendiri, nomor 2, komposisi grup, jadwal, hingga status sebagai tuan rumah ini memberikan keuntungan nih yang harus dimanfaatkan oleh penggawa timnas Indonesia. Ya, dengan skuad yang berada di ataupun yang berbeda dibandingkan dengan kejuaraan sebelumnya, wajar bila tim asuhan dari John Herrmann diprediksi mampu mengalahkan Singapura di laga awal. Amin banget di nomor 2 ya. Dan ujian terberat ada di pertemuan kedua melawan Malaysia. Dan di sini ekspektasi publik juga harus dijawab dengan hasil yang positif di lapangan tahun kedua, karena di mana untuk ekspektasi terhadap timnas Indonesia sempat kembali tumbuh setelah pelatih asal Inggris melewati sejumlah pertandingan FIFA Matchday dengan hasil-hasil serta performa yang menjanjikan. Namun pada cerita perjalanan di Asian Championship 2026 atau Piala AFF kemudian mengubah situasi atau mengubah alur ekspektasi dari para pendukung timnas Indonesia ya, secara publik nasional gitu nomor 2 ya. Timnas Indonesia memang sempat menang 5-1 atas Kamboja dan juga 3-0 melawan Timor Leste. Hasil positif ini tidak berlanjut ketika timnas kita kalah 0-3 dari Vietnam, bermain imbang melawan Singapura dengan skor 1-1. Dan ya, kita akan menantikan ya, ini ada ujian lagi yang harus dilewati oleh coach John Herrmann untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik lagi nomor 2 ya. Dan sebelumnya terima kasih buat kamu yang sudah menjadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu dari pagi hari sampai dengan siang ini, dari Spider sampai siang sampai nanti akan ada Sore Ceria, masih bakal ada aku yang jadi teman kamu yang nungguin Flashback Kids. Tenang aja, 25 menit dari sekarang ya, di sekitar pukul 13.30 kita bakal puterin banyak lagu bagus nih untuk ngajakin kamu Flashback Kids di Pro 2 Ternate.

Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Jantung Freddy, kita masih dengan informasi dari dunia olahraga. Kali ini kabar dari pelatih timnas Jerman, ada Jurgen Klopp yang memanggil 44 pemain untuk bisa menghadapi rangkaian pertandingan UEFA Nations League pada jeda internasional mendatang. Dan puluhan pemain ini juga akan dibagi dalam 2 kelompok untuk menjalani 4 pertandingan bersama dengan di Men's Cup. Dan di mana Klopp mendapat kesempatan menangani timnas Jerman setelah Federasi Sepak Bola Jerman ini mengakhiri kerjasama dengan Julian Nagelsmann selepas Piala Dunia 2026 lalu. Dan mantan pelatih Liverpool ini juga akan menjalani pertandingan pertamanya sebagai pelatih Jerman pada akhir September 2026 ini, tahun berdua. Dan kalau berdasarkan pengumuman resmi dari UEFB, Klopp memanggil 44 pemain dalam 2 tim untuk bisa menjalani agenda UEFA Nations League. Dan untuk nantinya aku bakal ngasih tahu kamu ada nama-nama siapa aja yang masuk dalam daftar panggilan Jurgen Klopp.

Kita masih di santai siang Tom Brady, lagu-lagu bagus masih akan terputar dong buat kamu yang baru selesai melaksanakan ibadah salat Jumat untuk Ternate dan sekitarnya, dan sambil balik ke rumah dan mendengarkan Pradua. Gimana untuk hari ini Tom Brady sampai di pukul 13:27? Aku berharap semua cerita yang udah terlalui dari pagi sampai dengan siang ini semuanya jadi cerita yang menyenangkan, dan yang kamu khawatirkan, yang kamu jadikan sebagai yang kamu pikirkan dari malam sampai dengan siang, yang overthinking, semoga aja untuk yang kamu takutkan gak sampai kejadian gitu ya. Ya penting untuk bisa ada mitigasi atau ikhtiar lah Tom Brady untuk meminimalisir pikiran-pikiran negatif yang kamu takuti, itu Tom Brady ya. Dan untuk santai siang di hari ini, aku punya kabar terakhir dari segmen informasi olahraga sebelum kita ngajakin kamu untuk flashback hits. Ada kabar dari Kylian Mbappe yang memasang target membawa kembali trophy Ballon d'Or ke Real Madrid. Penyerang asal Prancis ini menyampaikan ambisinya dalam sebuah wawancara eksklusif bersama dengan AS menjelang Derby Madrid, dan Mbappe juga menilai kalau penghargaan individu ini menjadi bagian dari targetnya sebagai pemain Real Madrid. Teman Pradua, Mbappe juga ingin bersaing untuk bisa berbagi trofi selama memperkuat klub Los Blancos ini tahun kedua. Dan Mbappe juga menjelaskan alasannya memilih Real Madrid sebagai bagian dari perjalanan karirnya. Menurut dari Doi, kalau klub ini memiliki posisi penting bagi pemain yang ingin mencatatkan sejarah sepak bola. Dalam wawancara ini Mbappe juga turut membahas proses panjang sebelum bergabung bersama dengan Real Madrid, dan dia juga menyebutkan kalau presiden Real Madrid Florentino Perez memiliki peran besar dalam kepindahan hanya ke Santiago Bernabeu, dan komunikasi antara Mbappe dan Perez di mana telah berlangsung selama satu dekade sebelum sang penyerang akhirnya mengenakan seragam putih dari Real Madrid. Dan tengok Pradua, Mbappe kini telah menjalani 2,5 musim bersama dengan Real Madrid, dan dia juga memberikan pujian kepada Jose Mourinho dalam sebuah wawancara karena sekarang Jose Mourinho kembali memegang racikan dapur ya di kamar ganti gitu ya, racikan kamar ganti untuk turun ke lapangan sekarang tuh ada di tangannya Jose Mourinho, the special one. Dan mungkin kamu juga yang adalah apa, Madridista ya, bener ya julukannya itu, bukan sih? Bener ya, kemarin di beberapa waktu lalu aku sempat ngelihat pas pagi kan, pas aku lagi sempat banget ngelihat pertandingan yang sangat menegangkan. Kita yang bukan yang penikmat La Liga pun kayak, hah, ini kok bisa ngejarnya cepet banget gitu. Kita kayak bukan yang mengikuti perjalanan Real Madrid juga kayak, wow, ini bisa membalikan keadaan di injury time, itu benar-benar the special one banget ya. Dan tentunya juga ya peran pelatih tidak terlepas dengan pemain di lapangan juga tahun kedua, ketika pemain juga bisa mengikuti instruksi dari pelatih dan dimaksimalkan di lapangan ya. Kemudian kita bisa melihat hasil maksimal seperti pada pertandingan Real Madrid pada beberapa hari kemarin ya, waktu pagi aku ingat banget sempat sekilas gitu, yang tadinya tiba-tiba 2-1 terus 2-2, gak taunya 3-2 full time-nya. Kayak cepet banget gitu ya. Dan tunggu berdua untuk santai siang di hari ini, kita masih akan berbagi lagu bagus, tapi kali ini lagu bagusnya adalah lagu-lagu dari kategori flashback hits-nya Pradua di santai siang, biar makin asik santai siangnya barengan sama kita untuk nostalgia. Entah lagu mana yang pernah menemani kamu pada masanya, semoga terhibur. Dan kalau kamu hafal sama lagunya, ikutan nyanyi aja bareng-bareng sama kita siang ini.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

Kita masih di Flashback Kids sama Pradua. Lagu-lagu dari Flashback Kids Pradua masih bakal menemenin kamu di santai siang sampai di pukul 14 siang ini. Ya, ada sekitar 7 menit lagi lah sama Pradua untuk kebersamaan kita di lagu-lagu yang pernah nemenin kalian pada masa jatuh cinta, galau, marah, kecewa. Waduh, ini campur aduk banget sama Pradua, kayak rujak ya. Dan ngomongin rujak siang-siang kayaknya seger banget ya kalau siang ini kamu nyemilnya rujak sama Pradua. Boleh nih.

Dan ngobrol dua untuk selanjutnya kita bakal berbagi informasi dari dunia hiburan buat kamu. Udahan dulu ya flashback hits-nya. Udah, jangan terlalu kebawa sama suasana siang ini yang mungkin akhirnya menyeret kamu pada ingatan untuk seseorang dengan memori lagu yang tersimpan. Oke, ngobrol dua untuk santai siang. Kita bakal back to new entry Pro 2 untuk playlist-nya di siang ini. Dan informasi dari dunia hiburan juga bakal menyertai di pukul 14 hingga pukul 15 sore di Pro 2 Ternate.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kebakaran, ih kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan, itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu, jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Dan ngobrol duit kita masih di sampai siang untuk hari ini. Informasi dari dunia hiburan juga akan menyertai kamu. Kali ini aku mau berbagi informasi yang pastinya sudah mampir ke ruang dengar kamu pada segmen sebelumnya, mungkin di Spada atau di beberapa segmen informasi yang kamu akses dari Pro2 Ternate atau dari RRI Digital Pro2. Dan kamu harus tahu Pro2 ya, ini ada kabar dari Gang Yo. Aduh, ini yang suka banget sama Gang Yo Pro2. Kamu harus tahu kalau nanti Gang Yo ini akan melakukan fan meeting pertamanya di Indonesia. Ini buat kamu Pro2 yang suka banget sama Acuci ini. Ini di mana Gang Yo juga mengaku tidak sabar untuk bisa bertemu langsung dengan para fansnya di Jakarta bulan depan banget Pro2. Dan pertemuan ini bakal berlangsung dalam fan meeting perdananya di Indonesia untuk Oktober 2026. Dan dalam sebuah video singkat yang diunggah oleh promotor yang mendatangkan Gang Yo ke Indonesia, di mana juga Gang Yo sudah begitu lama menantikan momen ini ada gitu ya, dan Indonesia akhirnya masuk dalam rangkaian tur Asia sang aktor untuk tahun ini Pro2 ya. Dan nanti di 17 Oktober Gang Yo akan bertemu dengan para fansnya, dan kemudian Gang Yo juga menggelar fan meeting sebagai ajang untuk menyapa para penggemarnya yang telah setia mendukung perjalanan karirnya seperti itu Pro2. Dan pengumuman awalnya Gang Yo akan mengunjungi beberapa kota Asia untuk tour fan meetingnya, itu di Manila, kemudian juga nanti akan ada di Yokohama, kemudian ada di Macau, dan ada di Bangkok, ada di Seoul. Dan jadwal fan meeting ini diungkap kan oleh Gang Yo bertepatan dengan hari ulang tahunnya pada 10 Juli lalu, dan dia juga menuliskan surat untuk para penggemarnya. Dan pengumuman ini juga bertepatan dengan perayaan 10 tahun drama Guardian The Lonely and Great God, atau yang kita kenal dengan Goblin, yang turut merayakan ataupun turut dirayakan melalui variety show Guardian, yang dimana untuk fan meeting ini juga akan menjadi momentum yang apa ya, yang sangat-sangat dinantikan oleh semua fans dari Gang Yo Pro2 tanpa terkecuali. Dan ya, semoga aja kamu adalah salah satu yang beruntung untuk bisa ada di agenda fan meeting Gang Yo ini Pro2 ya. Dan untuk lagu-lagu bagus masih akan ada buat kamu di Pro2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: 어, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
3: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
2: Hah? Emang berbahaya ya?
3: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
2: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
2: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
1: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar hadir dari Tom Holland yang baru saja bikin rekor besar di Hollywood. Di usia 30 tahun, ia disebut sebagai aktor dengan total box office tertinggi sepanjang masa. Dengan film-film yang dibintanginya sudah mengumpulkan sekitar 15,5 US dollar atau... Ya, sekali lagi, dengan usianya yang 30 tahun, dia masuk dalam jajaran aktor dengan total box office tertinggi sepanjang masa. Dan dengan film-film yang dibintanginya sudah mengumpulkan sekitar 15,5 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan di angka 273 triliun rupiah di seluruh dunia. Angka ini datang dari berbagai film yang dia bintangi, terutama dari Spider-Man dan film-film Marvel lainnya. Dan mengingat karir Hollywood masih panjang, angka tersebut sepertinya juga akan terus bertambah atau akan terus naik. Kita beralih ke informasi lain dari kabar dunia olahraga nomor 2, kabar dari Presiden FIFA Gianni Infantino, di mana Gianni Infantino diminta untuk membuka seluruh dokumen terkait dengan proposal Forward Enterprise ataupun FIFA Forward Enterprise serta keputusan penangguhan sanksi penyerang Amerika Serikat Florian Balogun. Dan permintaan ini disampaikan Ketua Football Association Inggris sekaligus Wakil Presiden FIFA, Debbie Harriet, melalui surat kepada Infantino dan juga Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafström. Lansir dari laporan BBC pada hari Kamis tanggal 17 September, Debbie Harriet juga meminta dokumen tersebut tersedia sebelum rapat Dewan FIFA pada 15 Oktober 2026. Dan nomor 2 dari FIFA Forward Enterprise sendiri sebelumnya dirancang sebagai perusahaan baru untuk mengelola hak komersial dan penjualan tiket untuk kompetisi FIFA termasuk Piala Dunia. Dan proposal tersebut mencakup penjualan sebagian saham kepada investor swasta dan kemudian dibatalkan setelah mendapatkan penolakan dari sejumlah asosiasi sepak bola. Dan nomor 2, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa. Untuk Info Pro 2 selanjutnya yang bisa kamu dengarkan di pukul 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kak Naya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya Kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

0: Bijak di dunia digital adalah kunci. Karena satu klik tanpa pikir panjang bisa membawa dampak berkepanjangan.
1: Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
2: Amen. Hmm. Hmm. Hmm.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Mengapa surga ada di bawah telapak kaki? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukan. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memulia.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Teman Pradu masih di Sore Ceria dan masih ada Tri Ismail yang jadi teman kamu di sore ini sambil aku update informasi buat kamu dan lagu-lagu bagus dong pastinya. Kali ini aku punya kabar dari Johnny Depp yang disebut bakal kembali dan sedang dibicarakan untuk bisa memerankan Captain Jack Sparrow di Pirates of the Caribbean 6. Dan ada produser Jerry Bruckheimer yang sebelumnya mengungkapkan bahwa dia sudah berbicara dengan Depp untuk kemungkinan ya ada opsi untuk dia kembali ke franchise. Dan Tom Pradua, Johnny Depp sendiri juga sudah memerankan Jack Sparrow di 5 film Pirates of the Caribbean sejak 2003 ya, dan film terakhirnya itu Dead Man Tell No Tales itu dirilis 2017 lalu. Dan kalau kesempatan ini benar-benar terjadi, dia kembali lagi Tom Pradua, berarti kita bisa kembali melihat kapten paling ikonik di laut lepas setelah hampir satu dekade ngilang. Dan itu dia untuk kabar terbaru dari Johnny Depp, Tom Pradua. Dan selain itu kita punya kabar-kabar apa lagi nih? Kita mau update dulu soal buat Tom Pradua juga bisa klik ri.co.id, silakan ya, boleh banget. Dan buat teman Pradua yang sore ini mungkin lagi ingin berbagi informasi-informasi seru lainnya lagi, boleh dong langsung aja di WhatsApp di 0813-7312-5896. Dan aku bakal senang banget kalau misalnya kalian bisa berbagi informasi publik lah yang terjadi di sekitaran kalian. Kalaupun ada yang lihat dan mungkin ada yang lagi di jalan dan kebetulan ada beberapa akses jalan yang ditutup, atau mungkin ada akses jalan yang memang harus banget di notice buat teman Pradua yang lain atau pengendara yang lain agar tidak terjadi kecelakaan. Karena ya tahu sendiri kan teman Pradua ya, kalau di jalan raya ini juga kadang ada jalan yang masih berlubang yang punya resiko tinggi juga untuk bisa ada kecelakaan tunggal bahkan gitu. Jadi buat kamu kalaupun pengen memberikan notifikasi buat teman-teman, tolong ya hati-hati kalau lewat jalan sini ya. Ini kalau misalnya tidak fokus misalnya gitu kan, ini ada area sini yang perlu dihindari gitu atau diwaspadai. Nah itu juga penting banget nih untuk saling berbagi kabar-kabar publiknya ya. Dan selamat sore buat teman Pradua. Sore-sore kayak gini tuh kalian lebih seneng denger lagu yang middle to up atau yang slow-slow aja? Sambil ngasih bisikan ke aku deh untuk beat lagunya, kalian senengnya yang kayak gimana nih Tom Pradua? Tapi aku ngebayanginnya tuh sore-sore kayak gini denger lagu yang middle to up untuk bisa nemenin kalian yang mungkin lagi pada siap-siap olahraga sore. Seneng banget ya bisa punya waktu untuk berolahraga Tom Pradua, karena ya sebenarnya nggak ada alasan untuk gak olahraga sih nomor 2 gitu. Karena kalau kamu juga pengen gitu ya hidup dengan fisik yang lebih sehat lagi, ibaratnya udah investasi dari kapan tahu kan, kalau kita pengen sehat di usia 40-an atau mungkin kamu yang udah assalamualaikum ke angka 30 di tahun ini nomor 2, harus berbanyak yang namanya olahraga fisik nomor 2, penting banget loh.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Ya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi.

ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutfade Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

semangat sore buat semuanya tengah berdua. Kita di sore ceria. Semoga aja nih hari Jumat kamu tuh hari ini juga menjadi lebih ceria, lebih menyenangkan ya. Dan aku punya kabar-kabar lain lagi. Ini perihal kabar soal pencurian tengah berdua. Waduh, ini seandainya bisa ngelaporin ya, ini si pelakunya ke pihak berwajib dan berwenang gitu ya. Udah ditangkap pakai baju orange kayaknya nih. Tapi sayangnya dia tuh gak bisa diadili di peradilan manusia gitu nomor 2. Karena ini ada Annabelle, seekor kucing bernama Esme di Oregon, Amerika Serikat, yang mendadak banget jadi perhatian karena dia tuh punya kebiasaan buruk. Buruk ya. Dia punya kebiasaan unik yang dimana suka bawa pulang berbagai barang milik tetangga. Barang yang dibawa sama si Anbul ini tengah berdua, yang dibawa sama si Esme ini, ini sebenarnya barangnya tuh beragam-ragam gitu, nggak spesifik kayak misalnya kayak di ayamnya Upin Ipin. Tiba-tiba banget ayam Upin Ipin. Kalau si Rembo di ayam Upin Ipin itu kan dia suka bawa ini kan, sendal jepit kan. Nah kalau si Esme ini tuh dia bawa barangnya tuh nggak spesifik ke satu item aja gitu, kayak banyak aja, beragam aja. Mulai dari sarung tangan ada, masker ada, kaos kaki juga ada, sampai ke perlengkapan rumah loh dibawa sama doi. Dan karena memang aksinya ini semakin sering ya, sang pemilik akhirnya memasang tali jemuran di halaman untuk memajang semua hasil temuannya dari yang dibawa sama si MC ini untuk balik ke rumah. Nah si Esme ini tengok berdua agar barang-barang dari yang dia bawa ke rumah si majikannya ini tuh bisa dikenali gitu ya. Itu akhirnya ya itu sedapatnya dia item-item yang dirasa bahwa ini kayaknya bukan punya aku deh, kayaknya si Esme nih bawa balik barang-barang ini deh. Itu jadi akhirnya barang-barang yang asing yang dia temukan dalam rumahnya atau di sekitaran rumahnya itu dipajang, digantungin gitu di tali depan rumah yang udah dibikin gitu ya, kayak gantungan pakaian kita pada umumnya sebagai masyarakat Indonesia kan nomor 2. Jadi dia pajang lah di depan rumah gitu. Jadi dia sambil nulis informasi juga gitu. Itu di mana informasinya itu kalau kucingnya ini membawa pulang barang yang sudah dipajang gitu ya, dan kalau ada merasa yang punya monggo silakan diambil aja gitu. Ih si Esme ini ya, ini kalau misalnya pun dia adalah seorang manusia gitu ya, kayak pengen dicubit banget gitu ya, kamu ini jangan ngambil barang orang, jangan sembarang gitu ya. Tapi ya kucing. Aduh, untung aja gak bawa hewan hidup gitu balik ke rumah ya nomor 2. Karena di berbagai video yang disebarin dari pemilik Anbul ini, ada beberapa jenis yang suka ini loh, suka bawa balik hewan-hewan yang masih hidup gitu ya. Kalaupun kamu sedang fokus dengan merawat Anbul kamu gitu ya, kadang kita menyebut mereka tuh jadi kayak lebih ke majikan sih. Kalau misalnya kamu juga punya majikan yang sering bawa balik sesuatu dari luar rumah, tolong diperhatiin ya. Kalau misalnya pun barang-barangnya sama kayak barang-barang yang dibawa sama si Esme ini tahun 2, kayaknya mungkin ini jadi referensi juga nih buat kamu gitu. Gelantungin aja, digantung-gantungin aja barang-barang yang dibawa dari luar gitu ya, yang kita rasa bahwa ini kayaknya bukan punya kita deh. Udah dipajang aja, siapa tahu nanti pemilik barangnya bakal lihat gitu dan oh ini punya saya, ya silakan diambil gitu ya. Dan tahun 2 sore ceria kita juga nanti aku bakal nemenin kalian sampai jam 6 sore. Ini juga lumayan terik ya di sore ini. Biasanya dari pagi sampai ke jam 2 siang atau jam 3 siang itu lebih berawan tebal. Dan sampai pada akhirnya udah sore, udah menjelang asyar sampai ke petang ya, itu bener-bener terik banget, mataharinya kelihatan banget sama berdua. Dan banyak yang olahraga sore. Hai, selamat sore buat semuanya. Aku juga sempat lihat beberapa teman-teman yang udah pada ada memposting ya untuk daftar harga sewa dari penggunaan Gelora Kiara Hat nomor 2. Ini untuk nominalnya juga sudah tertera dengan jelas, ada untuk jogging tracknya juga. Jadi buat kamu ya yang
yang butuh tempat buat jogging gitu ya. Itu ada durasi jogging untuk jogging tracknya pada pagi hari dan juga sore hari. Ya, 15 ribu ya sekali masuk aksesnya. Itu sudah terpublish juga di flyer red card dari penyewaan Gelora Ciara atau Kompra 2. Dan kalau aku sih lebih menyarankan kalian untuk memilih area yang safety buat lari di Kompra 2. Karena kalau ngelihat teman-teman lari pagi, lari sore, di weekday kayak gini tuh, itu bener-bener bikin khawatir loh Kompra 2. Karena kan volume kendaraan kita juga makin tinggi nih penggunaannya untuk volume kendaraan di dalam kota sendiri gitu kan. Jadi ini untuk resiko-resiko keserempet dan lain sebagainya kalau kita jogging di jalan raya itu juga sangat tinggi sebenarnya gitu Kompra 2. Kalau misalnya pun sudah ada aksesnya buat jogging track di lapangan Gelora Kiaraha, kayaknya lebih recommended lah Kompra 2 ya buat kamu yang lagi pada mau olahraga. Alternatifnya juga sudah ada sebenarnya sekarang, ada di lapangan perikanan, ada yang milih ke lapangan Sunyi Lamo gitu. Yang pasti kalaupun kalian akan lari pagi, lari sore di area jalan raya, pastikan kalian selalu fokus, jangan menggunakan pemutar musik yang dengan volume maksimal juga Kompra 2, karena ya itu dia tadi, ada sirine ambulans, pemadam, yang memang itu juga kalau kamu terlalu kencang mendengarkan musik ketika jalan di jalan raya, itu juga sangat membahayakan kamu tentunya.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

udah siap belum? Yuk, jalan-jalan dengan sepatu roda.

rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Uche Van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. Enendisa tahun

1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Mitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso SOS MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz. Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih (GCM) merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Dan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan Satuan Kerja RRI
yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh Satgar RRI di Indonesia.

Tilawat Al-Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan

0: dengerin Pro 2 FM terbaik kau.
1: Sarangnya. Oh, 처음 들은 척하는 것 봐.
2: 하지 마.
1: 저리로 가보자.
3: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
4: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
3: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
4: Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
3: Hah? Emang berbahaya ya?
4: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
4: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
3: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
4: Ya, masih aja cari yang gratisan.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tabak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Terbaik kau.
1: Sayang, kamu tahu enggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
0: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya.
0: Lo, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, salah.
0: Jadi gak mood. Aku mau...
1: Enggak.
0: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah.

0: future.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam, Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain, Andika dan Dodi nangis berpelukan usai heboh kangen band bubar. Kangen band mengunggah momen haru dan kebersamaan mereka setelah menghadapi masalah internal sehingga heboh pengumuman bubar beberapa waktu yang lalu. Sang vokalis Andika Mahesa tampak menangis dan memeluk erat sang gitaris Dodi saat keduanya akhirnya bertemu setelah kabar pembubaran grup musik asal Lampung tersebut dan kemudian dibatalkan. Momen haru antara kedua personil kunci kangen band itu terungkap melalui unggahan di akun Instagram resmi Kangen Band Official pada hari Kamis 17 September. Beralih ke kabar olahraga, teman Pro 2 Madura United didenda 30 juta imbas insiden lempar pisang. Komite Disiplin atau Komdis PSSI menjatuhkan sanksi denda kepada Madura United FC akibat insiden saat menghadapi Persijap Jepara dalam lanjutan Super League 2026-2027. Sanksi tersebut diberikan setelah Komdis PSSI menemukan adanya aksi pelemparan makanan dari tribun menonton ke arah bench tim Persijap Jepara. Insiden tersebut terjadi ketika pertandingan memasuki menit ke-90+3. Berdasarkan fakta dan juga pertimbangan hukum yang diunggah melalui akun Instagram resmi Madura United, pelemparan dilakukan supporter Madura United FC yang berada di tribun timur VIP bagian utara Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Madura United sendiri turut menyatakan harapan dalam keterangan unggahannya agar insiden tersebut tidak terjadi lagi pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Sekian untuk Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kita bisa ikuti pada pukul 6, 10, dan 15, dan kemudian pukul 19 malam di besok hari. Saya Jilan Reski Amalia, terima kasih dan selamat malam.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

9.7 FM Radio Pradua Ternate, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat malam. Kita ada di Insert in Indonesia pukul 19 malam hari ini, nemenin kamu sampai di pukul 20 di Insert ini Indonesia.

gimana hari Jumatnya? Seneng? Ya seneng dong, karena besok udah Sabtu, Minggu libur. Libur banget ya teman Pre2. Aduh, ini emang bener-bener nih ya hari yang paling ditunggu-tunggu para pekerja. Karena selain apa ya, hari Jumat waktunya pendek ya, karena pulang kerja di sore hari ya, udah free nih. Free itu dari malam ini sebenarnya ya. Free dari malam ini, besok, lusa, free banget tuh. Free terus pokoknya. By the way teman Pre2, kita sambil update-update informasi-informasi menarik ya untuk siang. Segelap ini masa siang. Pada malam hari ini teman Pre2 di Insert in Indonesia, lagi rame apa yang kita bahas malam hari ini teman Pre2. Ratusan warga di Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah Aceh ya, ini bergotong royong untuk memperbaiki jalan rusak yang menjadi akses utama menuju 14 desa di hari Sabtu tanggal 12 lalu teman Pre2. Nah, perbaikan swadaya ini tuh menghabiskan biaya sekitar 72 juta yaitu dikumpulkan dari sumbangan warga sendiri nih, bayangin ya, untuk warga teman Pre2 ya. Dan ini untuk pengadaan material seperti semen, pasir dan juga kerikil. Nah, jadi koordinator lapangan itu juga bilang tuh jalur ini tuh sering memakan korban kecelakaan dari berbagai kelompok usia ya, akibat kondisi jalan yang emang rusak parah gitu. Nah, pemerintah kabupaten sendiri juga turut mendukung nih dengan menyediakan 1 unit alat pemadat dan juga 3 truk pasir dan 3 truk koral untuk mempercepat proses perbaikan itu sendiri teman Pre2. Ini bisa dibilang termasuk ibadah gak sih teman Pre2 ya, karena untuk membantu hajat orang banyak gitu loh ya, keren-keren. Masyarakatnya berpikirnya kalau bukan kita ya mau siapa lagi gitu. Kalau misalkan mau tunggu pemerintah ya mungkin masih lumayan lama tuh. Jadi ya warga bantu warga, dari warga untuk warga teman Pre2, keren.

Lagi seneng banget aku dengerin Sakip Maju Satu-Satu. Aduh, bagus banget. Kalau kamu denger dari judulnya mungkin kayak Maju Satu-Satu, mau berantem apa gimana nih? Ya berantem, berantem tapi dalam artian bukan berantem yang gimana-gimana ya teman Tradue. Tapi ini tuh menceritakan tentang sebuah pasangan yang baru menjalin satu rumah tangga teman Tradue. Dan yes, dia tahu betul ya dalam menjalin satu hubungan apalagi rumah tangga itu yang pasti kan gak mudah ya teman Tradue. Bakal ada aja gitu cobaan-cobaan yang gak datang menghampiri. Nah tapi selama dia bersama dengan orang yang dia sayang ya, orang yang dia cinta nih, ya mau angin puting beliung kek, mau apa kek gitu ya, mau cobaan-cobaan apapun dia akan hadapi ya. Yang penting satu-satu gitu, jangan main borongan. Bagus banget, sweet banget. Aduh Sakit, kamu kayak emang bakal dicintai seugal-ugalan itu ya sama Zara Adisti. Anyway, Sakip ini tuh suaminya Zara Adisti ya teman Tradue. Kalau kamu belum tahu, FYI. Oke deh teman Tradue, kita masih akan ada updatean-updatean menarik lainnya untuk malam hari ini. Masih di Insert in Indonesia ada Lala Huta dengan satu lagu lamanya Tangga yang recycle lagi di tahun 2026 ini. Ada Hebat dari Lala Huta spesial buat kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia LRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih dengan updatean-updatean informasi malam hari ini ya. Dan kita masih ada kabar-kabar kabar-kabar menarik ya. Kita update dulu ya untuk kapal Virgo ya, di mana penumpang selamat KM Virgo ini disebut menerima uang tali asih ya sebesar 500.000 dari PT Virgo Karya Shipping. Namun pemberian ini tuh menjadi sorotan karena penerima juga diminta menandatangani surat pernyataan yang memuat klausul untuk tidak mengajukan tuntutan, klaim atau juga permintaan ganti rugi lagi kepada perusahaan. Waduh. Sementara itu untuk korban meninggal dunia, Jasara Harja menyiapkan santunan 50 juta kepada ahli waris ditambah dengan 20 juta dari Jasara Harja Putra bagi yang memenuhi ketentuan. Jadi angka 500 ribu tersebut ini bukan santunan untuk keluarga korban meninggal, melainkan pemberian kepada penumpang yang selamat. Kayak gitu ya teman Pradua. Cuman ya untungnya ya masih dikasih umur panjang, masih diberikan kehidupan lagi ya teman berdua. Cuman itu dia, orang tuh mempertanyakan gitu loh, kenapa harus menandatangani pernyataan yang kok agak-agak gitu. Gak boleh diminta untuk tuntut perusahaan dan lain-lain kayak gitu teman berdua. Gimana nih kalau menurut kamu, agak-agak kaget ya? Agak-agak kaget juga, gimana dong? Cuman ya udah ya, kita masih akan update-update kembali ya buat menemani teman Pro 2 malam hari ini. Dan waktu kumandang azan sholat ya, sholat isya malam hari ini di pukul 19.39 menit waktu Indonesia Timur. Kamu mungkin ya malam hari ini memilih untuk jalan-jalan dulu ya, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Milih jalan malam ya, menikmati malam hari ini. Dan besok lusa tula, waduh panjang banget, panjang bener ya waktunya teman Pro 2. Aduh, kalau udah weekend tuh pada paling pas banget kalau kita menikmati dengan betul-betul pure weekend. Gak ada keceritanya weekend terus kayak bawa kerjaan ke rumah lagi ya, masih ada kerjaan. Aduh, jangan dulu deh, mohon maaf nih. Gak mau dulu deh. Ya udah teman Pro 2, di pukul 19.39 menit waktu Indonesia Timur, kita ikuti dulu waktu kumandang azan sholat isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqalah, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah dan istighfar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sumpah mati, Rio. Waduh, teman Preduesel. Malam dulu buat yang bergabung malam hari ini. Hai hai, kita jadi ngobrol-ngobrol santai malam hari ini ya, teman Predua. Apa aja yang bakal kita obrolin? Panjang, panjang banget kayaknya ya. Panjang banget teman Predua. Anyways, kamu ya yang mungkin akhir-akhir ini lagi banyak banget ngelihat berita-berita di media sosial ya, entah itu berita soal pemerintah kita tentang Indonesia atau berita tentang bencana yang terjadi di Indonesia juga, teman Predua. Ngelihat banyaknya berita seperti yang kemarin, kalau yang lagi viral banget Maudy Ayunda kan, teman Predua, yang banyak media akhirnya kami memohon maaf kepada Maudy Ayunda karena banyak berita yang kami share, banyak berita yang ini, karena mungkin sebenarnya Maudy Ayunda tuh niatnya untuk ini kali ya teman Predua, ya ngasih tips gitu loh buat masyarakat kalau misalkan kamu lagi apa ya butuh ketenangan, ya udah mungkin gak apa-apa gitu, dia kasih tips untuk kamu sedikit melipir atau mungkin tidak atau ngeskip gitu ya, ngeskip informasi-informasi yang lagi ramai seperti itu, atau menghindari berita-berita di media sosial kayak gitu teman Predua. Nah tapi mungkin banyak yang menangkap kalau ini tuh salah satu hal yang salah dari Maudy gitu, karena Indonesia lagi darurat kok Maudy bisa gitu ya bikin statement kayak gitu gitu. Jadi banyak yang menyayangkan sebenarnya, kembali lagi sih ke masing-masing orang gimana menanggapi video Maudy Ayunda itu teman Predua. Nah balik ke mental sih ya, balik ke mental, jujur kalau aku ngelihat informasi-informasi yang kalau misalkan udah gak bisa nih kalau aku muat ya, kalau selain informasi bencana ya, kalau bencana pasti dicari tahu apa segala macam, tapi kalau misalkan ada informasi atau berita-berita tentang pemerintah, tentang pejabat atau segala macam yang kayak menurut aku udah terlalu berat, udah gak bisa masuk lagi, kayaknya aku bakalan cuman sekedar oh ya udah oke, sekedar tahu gitu loh teman Predua, karena tahu nih udah gak nyampe nih, udah sakit nih otak nih gitu teman Predua ya. Ini kalau dari kamu sendiri gimana sih cara kamu menyikapi, tapi entah ya, berita-berita apapun di luar sana, gimana sih cara kamu menyikapi berita-berita yang menurut kamu itu mengganggu ketenangan kamu teman Predua. Nah boleh gabung sama aku malam hari ini di 081373125896.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari IPC naik menjadi RRI TBB sejajar dengan

TPB lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Uche Van Roem tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. Enendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Mitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz. Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia, beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital, aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia.
RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, diantaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Dan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan Satuan Kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra.

Dere dengan biru teman berdua, biru, merah, kuning, hijau, pelangi dong itu jadinya ya. Tapi dari dulu tuh selalu suka dengan Dere ya, karena kalau misalnya mau Dere nih salah satu penyanyi yang kalau kita berdengar suaranya nih, kita udah belum lihat mukanya deh teman berdua, baru denger aja suaranya, kalau dia menyanyi apapun ya kita udah tahu, oh ini Dere nih, karena dia punya suara tuh khas banget ya teman berdua. Di kota ini, waduh, sok-sokan ya, nggak cocok, nggak bisa. Oke, kita masih ngomongin yang seru-seru ya malam hari ini teman berdua, soal mental. Waduh, mental terlalu berat cuy. Bukan mental yang gimana-gimana sih, mental dalam artian kayak kamu gimana sih cara menghadapi berita-berita yang lagi ramai di media sosial, yang mungkin kamu ngerasa aduh terlalu berat nih untuk aku cerna. Apakah kamu tim yang skip aja, atau cuman sekedar tahu, atau kayak karena penasaran menarik isunya ya udah deh cari tahu gitu. Nah, kamu tuh tim yang mana teman Predua? Nah, kalau dari Kak Anggi yang barusan banget nih gabung teman Predua via WhatsApp, thank you banget Kak Anggi ya. Dia bilang kalau aku sih tergantung berita yang gimana dulu Kak. Kalau misalkan yang lagi seru soal artis-artis, aku sering nimbrung tuh. Nimbrung dalam artian suka baca-baca aja, scroll di X ataupun di Threads, lebih seru. Tapi kalau untuk aku yang mungkin pekerjaan udah banyak, terus ditambah dengan informasi-informasi yang berat, kayaknya bakal ngeskip dulu. Kalau informasi yang ringan, aku bisa berselancar tuh kalau di situ. Oke, tim yang nggak terlalu suka dengan informasi atau berita yang berat ya. Oke, thank you Kak Anggi. Terus ini dari Kak Firman. Hai Kak Firman, Firman ya, dari Kak Firman. Dibilang tim yang aku, kalau aku sih tim yang nggak terlalu suka baca-baca berita sih, tapi tergantung kalau lagi scroll TikTok terus dapat berita yang menarik ya udah lihat aja, tapi hanya sekedar tahu doang. Oke, okay. Ini biasanya kalau cowok-cowok kan agak males gitu ya, agak males, jadi kayak apa sih skip, kayak palingan FYP dia tuh yang sesuai dengan hobi atau pencariannya biasa. Kayak gitu ya teman berdua, nggak tahu sih, nggak tahu kalau kamu gimana. Yang pengen gabung lagi boleh banget ya 0813 7312 5896.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita masih dengan ngobrol-ngobrol santai malam ini, teman Tradua, biar kamu tidak gegana, gelisah, galau, merana ya. Masih ada updatean-updatean lagi ya buat teman Tradua yang udah gabung malam hari ini. Thank you banget nih ya udah mau bareng-bareng kita sama-sama. Waduh, kayak gue lagi kayak ini ya. Waduh. Tapi kalau misalkan teman Pradua ya, yang malam hari ini memang lagi gabut banget ya, yang pengen gabung. Oh, ngajakin gabung, tapi waktunya udah mepet banget nih, teman Pradua. Sorry banget, sorry Jack, mohon maaf nih. Tapi kalau misalkan kamu ada rencana-rencana nih ya, mau gabung ya, boleh-boleh aja. Cuman sekarang nih, detik ini juga ya. Sambil aku bacain dulu ya, aku udah gabung lagi. Kalau tadi ada Kak Anggi, Kak Firman ya. Ini ada Teddy. Hai Kak Teddy. Namanya Haryadi Teddy, panggilannya Teddy. Hai Kak Teddy. Selamat malam berdua, selamat malam Zilan, apa kabar? Baik banget. Kalau dari aku sih lebih ke bodo amat. Lebih ke bodo amat. Kalau ada berita yang terlalu berat menurutku dan aku udah capek, udah aku skip. Tapi kalau misalkan menarik ya udah aku baca. Kadang-kadang gosip artis aja kalau aku dapat jelang tidur dan masih asik ya udah aku nimbrung aja buat baca-baca, apalagi di tweet sama X tuh rame banget, seru baca-baca komen. iya lagi tweet sama X tuh ya. Kayak netizennya tuh kayak beda gitu loh. Kamu baca komen di TikTok isinya beda, kamu baca di ini beda, di Instagram beda, pokoknya beda-beda semuanya. Tapi seru, seru banget teman Pradua ya. Kalau dari kamu sendiri gimana? Heh, yang pengen gabung boleh lagi ya. Tapi ini udah jelang pukul 9 nih teman Pradua, karena sebentar lagi kita akan gabung dengan Pradua Jakarta untuk MLC atau Music Live Chat malam hari ini teman Pradua. Jadi pastiin kamu stay tune terus buat dengerin Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu. Jangan pamit dulu ya dari ngobrol-ngobrol santai kita malam hari ini. Aku bakal balik lagi nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ciao.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 FM Ternate dan di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, kita gabung dengan Pro 2 Jakarta. Yuk, untuk music live chat malam hari ini, teman Pro 2 bersama dengan Pro 2 Jakarta. Selanjutnya di sini, Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang tadi masih ditemani sama Editama di hari Jumat ini, teman Pro 2, di tanggal 18 September 2026. Gimana teman Pro 2? Di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja? Apakah sudah ada sumringa-sumringa di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend, teman Pro 2. Jadi ya, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekdays hari ini dan menuju ke weekend ya. Gue bakal ngajak lo seperti biasa, bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren, teman Pro 2. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-801-05, teman Prodo 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan Masih Kita. Halo, selamat malam.
1: Halo,
2: halo.
0: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya kak.
0: Duo, mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh, dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo, Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja kak.
0: Alright. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya. Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana nih, guys?
1: Boleh.
2: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih, Kak.
0: Oh, apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
0: okay.
2: semua yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Okay.
2: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya. Makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh wow,
2: gitu, kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Bener. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya ketemulah Masih Kita ini. Kayak kita, apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga gak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Yaudah, kita
1: Masih
0: setuju
1: Kita.
0: Masih Kita gitu ya.
1: Keren banget, kan.
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin duo tuh? Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
0: Oke.
1: Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi.
2: Komunitas.
1: Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya benar.
0: Wow, oke.
1: Okay. Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama.
0: Okay.
1: Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu kak.
1: Iya, produser.
0: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya? yang
2: iya, bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Wow. Tapi kenapa gitu? Maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan. Komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya enggak mungkin kalian berdua doang dong gitu
1: iya.
0: kan.
1: Iya, benar banget.
0: Nah, kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga nggak pernah dari komunitas itu juga kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
0: Oh, oke.
2: Okay. Yang tampil di istana itu kak.
0: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
2: Nah, ada kita berdua itu kak. Nah, dilirik lah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI. Kita sempat duet tuh kak. Nah, akhirnya ah udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu ya, jadiin grup gitu.
2: Iya, betul.
0: Right. Wow. Wow, tapi menarik sih. Maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio, bahkan sampai juara 1. Terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya, Patih?
2: Pertama memilih musik. Oh, masuk ke dalam musik nih.
0: Yes,
2: musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja kak.
0: Oke. Okay.
2: Iseng lomba kalah nih. Nah, 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah. Aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow. Okay.
2: Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak kalau nyanyinya kak.
0: Oke. Okay.
2: Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
0: Oh wow, oke.
2: Okay. Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah kalau Kak Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus
1: banget. Oh, benar.
0: Padus ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau Lois
2: sama ini komunitasnya kak.
0: Oh, sama
1: iya, sama komunitas yang tadi.
0: Oh,
1: di
0: wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
1: IBCF kak.
0: BICF ya. BICF ya.
1: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak.
0: Okay.
1: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
0: Okay.
1: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak

0: musik dari kecil ya kalian. Akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
1: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu kak.
0: Oh ada 2 lagu ya, apa aja tuh?
1: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
1: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright, Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Teriak aja Pati.
1: Takut ganggu, Kak.
0: Takut ganggu. Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya, kita di off air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya, yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi, sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih mau jawab nih? Dari Pati?
2: Aku deh.
0: Oh, boleh, Lois, boleh, okay. Lois.
2: Apa tadi, Kak, sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan, kita tahu
1: yeah.
0: kan.
1: Iya,
2: maksudnya
1: jelasin dulu, Kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Itu udah mati kayak orangnya, atau enggak dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin, sejak dia mati sekali, itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see. Gitu.
2: Sejak dia mati sekali, itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya, kejebak di masa lalu berarti?
2: Terjebak di masa lalu, Kak.
0: Ah, ya, si Pati gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Lebih
0: sepil. Aduh. Benar. Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita
2: banget,
0: yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu, Kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti juga di jadi analogi kayak jam setengah dua, dia itu berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu, kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu, Kak.
0: Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama, kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya, analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya, Kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti.
0: Okay.
1: Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri, emang dari awal konsepnya pengen, maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya, Kak.
0: Cukup sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Benar, Kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set-set mellow-mellow
1: gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu, Kak.
0: Gloomy.
1: Tapi nerima apa adanya lah, Kak.
0: Iya, benar. Harus mencoba menerima
1: harus
0: apa adanya.
1: Tuh perasaannya.
0: Nah, benar. Makanya kan. Maksudnya kalau apa, kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Pati, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Pati dan Lois, gimana cara menghadapi, mungkin ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah nggak bisa lanjut lagi, kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba, Kak.
2: Apa, Kak, tadi cara tangguhnya ya?
0: Tangguh. gimana ya, cara bisa-bisa cara. Tadi kan kalau kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ya, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak, intinya ikhlas. Kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik, bener.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gitu ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar ikhlas, kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagu ini kak.
0: Bagus.
1: Dan gak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya.
1: Asik. Fakta lagi.
0: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya, dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh, tuh pisah tapi ya gak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu kok intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun ini kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oke. Ikhlas sebelum perpisahan. Yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: bicara. Alright, abis ini Yaudah abis ini gue bakal ngeplay dulu. Kita dengerin dulu ya, Kamu dan Jam Tangan. Ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman Bro 2. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: back to MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edi. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai, malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri, emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti akan seperti ini lagunya
1: ya. Untuk album ini seperti ya enak aja didengar, kak, easy listening gitu, kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan.
0: Yes, benar.
1: Itu enak dengarnya, kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop, kak, atau gak jazz.
0: Oh, wow. Oke. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau mungkin kalau jazznya dari luar aku sering dengerin Lovi.
0: Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih, cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya, cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovi emang bagus sih ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa, Patih?
1: Tulus, kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa, kak.
0: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh, genre lain nih.
0: Diem gitu kan?
1: Dalam biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja.
1: Biasa aja lah.
0: Benar.
1: Okay. Paling mentok-mentok Dewa, kak.
0: Iya sih, Dewa. Iya, dibilang rock, iya rock sih. Cuman
1: iya rock kan, kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan. Iya. Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Rodue yang sudah merapat. Jadi udah siap ya, Lois ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Oke, ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya. Nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan, dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya,
0: kak. Aduh, lempar-lempar gimana?
2: Patih dulu.
0: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
1: Ya, kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya personal, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya, kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih, kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih, kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri, mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak mungkin paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik
1: kayak pernah
0: gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu, iya kan. Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam selama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Bener, jadi ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
2: Sesi potret.
1: Nah, sesi potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
0: Oh iya sih. Itu kacau sih.
1: Ya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih.
1: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
0: Adrian Khalif.
1: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
0: Bener-bener.
1: 15 tahun ini pengen banget. Kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih. Mahalini sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri, pengen collab sama siapa nih? Kalau bisa collab.
2: Kalau aku, sebenarnya kalau aslinya banyak banget yang apa sih yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya? Yeah. Wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak, dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan nih. Suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, wow, oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka semua. Gak bisa, aku suka semua. semuanya.
0: Suka semuanya ya. Benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
0: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih, Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama masih kita. Alright. Tadi dah gitu dong, Pati, gitu dong. Teriakin aja.
1: Teriakin aja ya, kan kata kakak tadi teriakin aja.
0: Bener, teriakin aja nggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Alright, tadi kita udah ngomongin soal singlenya ya, dari single yang pertama, terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah jawab-jawabin pertanyaan dari teman pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah, gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah, atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada lagi. Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya.
1: Ya, enggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih, Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang, ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu, udah sih itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah.
1: Alright. Nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti. Oh wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
0: Oh, oke. Wow. Alright. Ini menarik ya, karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebutnya, dreamy pop ya.
1: Dreamy pop ya,
0: kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
1: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Kayak Charlie Puth itu, artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagu.
0: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah? Kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Kita selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
1: Masih on progress.
0: Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jantangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: Di YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita. Anak, kita bisa nonton di YouTube masih kita itu, udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton di situ.
1: Tinggal dibuat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
1: ya, itu
2: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Alright, bisa dicek.
2: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Pati.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana ya, kan? Dan nah, ada MV-nya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh, mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada nggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke, sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin di Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau dari Patih, gini pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi Kak, dari

0: Halo, lagi gelisah. Ya gitu kak, dengerin aja kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro kak. Dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya, ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang. Boleh, gitu kan.
0: Langsung tembak ya.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita, ma pamit, dan juga ada masih kita.
0: Masih kita.
1: Bye-bye teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng Zila di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Selamat hari kamu dan ngikutin MLC atau Music Live Chat bersama dengan Pro 2 Jakarta. Sekarang waktunya aku balik lagi buat menemani kamu malam ini teman Pro 2 sampai nanti di pukul berapa ya? Sampai nanti di pukul 23 atau pukul 11 malam hari ini. Aku lupa sih. Sampai di pukul 11 malam hari ini teman Pro 2 di sharing and request time. Yes, kamu yang pengen request lagu favoritnya boleh banget, aku tungguin sekarang detik ini juga. Aku tungguin sekarang juga ya. Dan kalau misalkan mau ngobrol juga boleh. Ya, ngobrolnya tentang apa? Ngobrolnya tentang satu topik yang menarik menurutku teman Pro 2. Karena kemarin aku scroll TikTok terus dapat satu VT yang di mana ada seorang perempuan, dia tuh terpaksa harus berpisah dengan pasangannya karena karena keluarga tidak menyetujui hubungan mereka, seperti itu teman Pro 2. Walaupun masih saling cinta tapi memang harus benar-benar pisah teman Pro 2. Nah, dan yang bikin sedihnya dan bikin menurutku kayak sangat disayangkan sih gitu ya teman Pro 2, karena mereka berdua nih udah nikah gitu loh, bukan hanya sekedar pacaran doang ya. Dan akhirnya ngambil keputusan untuk berpisah karena ya tidak mau menentang keluarga, jadi ya udah gitu biar aman ya. Tapi kalau aku ya ada posisi perempuan itu, kayak aku nggak akan mau. Aku masih cinta nih sama kamu, tapi aku nggak mau. Nah, kalau dari teman Pro 2 sendiri gimana? Kalau itu ada di posisi kamu, teman Pro 2. Nah, biasanya kan apalagi cewek-cewek kan, waduh, sukanya tantrum tuh ya. Masih pacarannya bisa tantrum, apalagi nih kalau udah nikah, enggak bisa. Apapun yang terjadi, kamu tetap milik aku. Toh juga kan udah nikah gitu. Nah, tapi ini konteksnya bebas ya, entah itu udah nikah atau masih pacaran. Nah, kalau kamu sendiri nih ada di posisi kayak gitu, jalin satu hubungan nih, tapi kamu udah tahu keluarganya tuh enggak setuju gitu kamu sama pasangan kamu ini. Apakah tetap akan lanjut ataukah ya udah deh, beb, kita berdua, lo, gue, and. Yang pengen gabung boleh banget teman Pro 2 ya malam hari ini di 0813 731 2586. Aku tungguin.

Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia.

100 dari TBC naik menjadi RRI TBB sejajar dengan stasiun TBB lainnya di Indonesia. RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Uche Van Room tahun 1952 sampai 1955, Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960, Hartono tahun 1960 sampai 1965, Sugiono tahun 1965 sampai 1969, Genendisa tahun 1969 sampai 1974, Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979, Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983, M. Yusran B.A. tahun 1983 sampai 1989, Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993, Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998, Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002, Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003, Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006, Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008, Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011, Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013, Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014, Bitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018, Dr. Andes Laha Rudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019, Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019, Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022, Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023, Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024, Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz. Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia, beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital, aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia.
RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini.

Indonesia dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Dan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan Satuan Kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan

Quest. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman pre 2. Galau enggak? Enggak kayaknya ya. Waduh, kita lagi ngomongin kalau misalkan ya saling cinta tapi terhalang di restu keluarga, gimana tuh? Gimana? Karena agak sulit ya kalau misalkan udah saling cinta tapi terhalang di keluarga tuh kayak ada yang gitu loh, kurang banget ya. Benar-benar sekurang itu, teman pre 2. Nah, kira-kira kalau dari teman pre 2 sendiri pernah nggak punya pengalaman soal itu? Atau mungkin kalau misalkan kita berandai-andai nih ya, kalau nanti kamu punya pasangan yang kayak gitu ya, kamu udah saling cinta tapi keluarga menghalangi, kayak tidak dapat restu dari keluarga. Nah, apakah kamu akan tabrak-tabrak aja, lanjut terus pantang mundur, ataukah daripada semakin jauh ya udah kita berhenti di tengah jalan aja nih, teman pre 2. Nah, kalau kata Kak Adam ya udah ikutan gabung malam ini, katanya apapun itu akan tetap kuhadapi selagi masih bisa ditaklukkan, insyaallah aku bisa tetap mempertahankan hubunganku. Tapi kalau misalkan konteksnya udah nikah terus keluarga nggak suka, ya berarti kembali lagi dong, aku udah sebagai kepala keluarga yang harus aku ingat adalah istriku dulu gitu, baru keluarga. Jadi kayaknya aku akan banyak mikirnya deh. Tapi untuk kalau ninggalin istriku sih enggak ya. Oke. Bijak nih Kak Adam nih. Ada lagi. Kalau ada langsung aja di WhatsApp ya, di 0813-7312-5896. Kalau dari kamu sendiri gimana nih kira-kira ya? Apakah termasuk orang yang akan meninggalkan pasangan kamu karena keluarga tidak menyetujui, ataukah tabrak-tabrak aja tuh, teman pre 2. Lanjut terus.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih ada cahaya, itu kita featuring India, teman Pradua. Bagus banget. Satu kolaborasi yang aku suka juga ya di tahun 2026 ini. Banyak banget kolab-kolab yang di luar Nurul gitu ya. Kolab-kolab yang di luar Nurul, tapi wah suka banget nih ya teman Pradua. Bagus-bagus soalnya. Tapi kita lagi ngebahas soal kolab-kolab penyanyi atau musisi Indonesia. Kita lagi ngebahas kalau misalkan kamu punya pasangan, masih saling cinta tapi terhalang dengan restu keluarga, kamu tuh gimana? Apakah tetap akan lanjut ataukah akan udahan ya teman Pradua? Kalau tadi dari Kak Adam katanya dia apapun itu ya dia akan tetap memperjuangkan, apalagi kalau misalkan udah nikah ya, apapun itu tetap dia apa ya, tabrak-tabrak aja udah. Ini dari 0853293939 sekian, gak ada nama pengirimnya, sorry banget nih ya, aku bacain dulu. Ngomongin soal terhalang restu keluarga, jadi teringat beberapa tahun yang lalu pernah ada di posisi yang kayak gini juga Kak. Kebetulan waktu itu masih kuliah dan ketemulah sama pasanganku itu di kampus juga. Kebetulan dia kakak seniorku. Ya udah menjalin hubungan, kita pacaran. Ternyata pas aku ajaklah ketemu sama orang tua, ternyata orang tua tidak setuju. Orang tua tidak setuju. Aku gak tahu alasannya karena apa, tapi waktu itu memang gak setuju aja. Nah akhirnya diam-diam kita backstreet tuh di situ, tetap menjalin hubungan tanpa diketahui sama orang tua. Ya waktu ketemunya pas kapan? Waktu ketemunya pas ketika aku keluar bikin tugas kayak gitu-gitu, karena memang sulit banget. Sampai akhirnya dia lulus duluan, habis itu aku lulus. Coba lagi untuk meyakinkan orang tuaku, dia juga pantang menyerah, selalu mau datang dan selalu bawa buah tangan untuk keluarga di rumah. Sampai akhirnya ketika dia udah punya pekerjaan yang tetap, aku juga masih akan melanjutkan studiku. Akhirnya orang tuaku coba untuk ngobrol sama aku, dan akhirnya bapakku ngobrol sama dia, dan akhirnya bisa bareng-bareng sampai sekarang kita udah nikah. Doain ya, semoga hubungan kita selalu dilancarkan tanpa ada hambatan. Amin ya. Tapi perjuangan banget loh, keren. Tapi kayak yang bikin salutnya karena pasangan kamu cowoknya juga nggak pantang menyerah gitu ya. Oh bayangin aja backstreet ya, susah banget ketemu, tapi berhasil lah sampai sejauh ini. Keren banget, keren ya teman Pradua. Kamu yang pengen kebong lagi boleh, aku tungguin ya, masih sampai nanti di pukul 23 atau pukul 11 malam hari ini teman Pradua.

0: dihembus angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pradu FM, ternyata teman terbaik kamu. Ada jangan terlalu posesif dari Delantis, teman Pradu. By the way, di pukul 11 waktu Indonesia Timur ya, kita masih ada lagu-lagu bagus. Dan aku mau pamit dulu ya dari sharing request time kita tadi yang udah aku play juga lagu-lagunya. Sorry banget nih kamu yang baru-baru juga gabung di WhatsApp, tadi yang udah sempat request lagu gak sempat kita puterin ya, karena ketahuan apa WhatsAppnya ini tiba-tiba ini ya, tiba-tiba keluar minta update gitu teman Pradu. Aduh, pusing deh. Ya udah deh teman Pradu, jangan pamit dulu ya, dan tenang aja masih ada lagu-lagu bagus banyak banget ya, masih akan aku play sambil kita menanti pukul 12 malam hari ini. Dengerin terus saja Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Pekalongan Lalu Waktu Indonesia Timur, maka selesai sudah kami melanggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini. Melalui Mancara FM 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital, atau via streaming di www.rri.co.id. Siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI, dan kami bertugas, saya Jalan Reski Amalia mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radio 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Programa 2 mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 FM, aplikasi radio digital dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali mengudara untuk menemani kamu pagi hari ini sampai nanti di pukul 11 siang pastinya teman Pro 2 dengan berbagai informasi terupdate dan terfaktual. Dan pagi hari ini di hari Sabtu 19 September 2026, kumandang azan subuh akan dikumandangkan pukul 5 lebih 7 menit. Dan hari ini juga di pukul 5.30 nanti bakal ada hasanah pagi juga teman Pro 2, dan Diana akan kembali menyapa kamu di Spada alias selamat pagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Uche Van Roo tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. E. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Randus Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Mitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. Selamat datang di RRI Ternate.

melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai. Dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz. Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital, aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Dan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RRI Ternate di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasanah Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2 menukil dari syarah Riyadhus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG. Telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Daeng Naja, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?" Beliau menjawab, "Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi kedua tangan dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu." Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga. Wallahu alam teman Pro 2. Inilah golongan orang yang berhak
minum dari Telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air Telaga Kautsar. Dan teman Produa, demikian untuk lesson Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu, terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.
2: Sudah di ujung kisah.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Masih nemenin kamu ya teman Pro 2, masih di Spada juga di Selamat Pagi teman Pro 2 barengan sama Diana Sagala. Dan kita mau informasi cuaca dulu nih. Gimana sih cuaca hari ini? Jadi langsung dari BMKG ya teman Pro 2, ada info update terkait dengan perakiraan cuaca hari ini nih teman Pro 2 gitu ya. Per hari Sabtu 19 September 2026, kabarnya pagi hari ini umumnya cerah berawan nih sampai dengan berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Sementara siang ke sore hari kabarnya bakal cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara juga. Saudara, hari ini diperkirakan 29 sampai dengan 33 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan udara diperkirakan 60 hingga 85%. Kalau kecepatan angin gimana kak? Oke, Diana kasih tahu ya. Kalau untuk arah angin sendiri hari ini diperkirakan angin mengarah dari arah tenggara ke barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Ada peringatan dini cuaca juga nih teman Pro 2, waspada potensi angin kencang di seluruh wilayah Maluku Utara. Kalau tinggi gelombang kak, oke, kalau tinggi gelombang diperkirakan tingginya 0,5 sampai dengan 2 meter nih hari ini gitu ya. Ada peringatan dini juga dari gelombang gitu ya, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Waduh. Jadi informasi ini Diana harapkan bisa membantu kamu juga ya teman Pro 2, buat kamu yang mau beraktivitas gitu ya, dari atau mungkin kamu mau nyebrang pakai kapal gitu ya, baik kapal feri atau misalkan pakai speedboat gitu ya, dari dan ke kota Ternate gitu ya. Jadi bisa lebih aware lagi, bisa lebih berhati-hati lagi gitu ya. Jangan lupa pakai jaket juga karena diperkirakan bakal ada angin kencang juga ya teman Pro 2 ya. Jujur li tadi subuh Diana OTW ke kantor, dingin banget parah. Kamu ngerasain hal yang sama enggak sih teman Pro 2 gitu ya. Dan untuk kamu yang mungkin mau beraktivitas dari pagi ke siang gitu sampai dengan sore hari, jangan lupa pakai sunscreen-nya pastinya gitu ya. Jangan pergi dulu dari frekuensi kita ya teman Pro 2 ya. Stay tune terus di 96,7 FM barengan sama Diana Sagala, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

salinan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earpod dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Masih nemenin kamu di Spada Teman Pradua, dan sekarang dia punya informasi dari dunia teknologi, lebih tepatnya atau lebih spesifiknya dari dunia game ya Teman Pradua. Kabarnya nih ada developer game asal Indonesia yang mengunjungi kantor Hideo Kojima dan mengenalkan game horror Agni ke sang legend nih Teman Pradua. Jadi tim developer game asal Indonesia Separuh Interaktif kabarnya menyambangi kantor Kojima Production di Jepang dan bertemu langsung dengan Hideo Kojima di sela-sela partisipasi mereka dalam Tokyo Game Show 2026. Dan juga dilansir dari Instagram resmi Separuh Interaktif, mereka juga turut mengenalkan game survival horror garapannya. Namanya adalah Agni Village of Calamity. Dan menariknya nih Teman Pradua, Kojima ternyata sudah melihat trailer dan mengikuti perkembangan gameplay Agni sejak beberapa bulan sebelum pertemuan tersebut. Dan kalau kamu belum tahu nih, Hideo Kojima itu merupakan salah satu sosok paling berpengaruh di industri game dan sekaligus kreator di balik seri Metal Gear dan Death Stranding. Dalam kunjungan itu, tim Separuh juga membawakan prototipe action figure Agni serta batik bertema Kojima Production X Separuh Interaktif. Kenapa jadi kepleser lidahnya ya? Dan kabarnya Agni Village of Calamity sendiri itu masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan rilis pada tahun 2027. Untuk device PS5, Xbox Series X dan X, dan juga PC ini Teman Pradua. Wow, jadi semakin tidak meragukan lagi ya game developer game asal Indonesia gitu ya. Kira-kira dari semua game yang pernah kamu mainkan, apakah kamu sudah pernah mencoba game asal developer lokal? Wah, kalau Diana sih jujur belum pernah ya Teman Pradua ya.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. Kenendisa tahun 1969 sampai 1974.

1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos, tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat, tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH, tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM, tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM, tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM, tahun 2013 sampai 2014. Mitra Wijaya SE, tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laha Rudiarso SOS MAP, tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna, tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posumah, MSI, tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH, tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana, SHMSI, tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin, SE, Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz. Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI,
PTQ RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan Satuan Kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia.

merupakan tilawat Al-Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.